uJehova selalene wandiblesa ngenye apha ngo-2021 ngoDisemba andoyika ukutsho hey bomnalanga ndoyika ukutsho yesi sikobo ndihlonishwa nguye wonke ukuthi xa ndinatfika.

ngokuzivalela ekoneni kula busuku benkululeko phezu kwempilo yakho balala mathakathi besibophile ubuvuka ekuseni uvuka izinto zakho zihambahambana nengelosi uthandi kuyeka ungakandisikeleli ndizothi namhlanje phezu kwempilo yakho nantsi inkululeko yakho.

0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.
1: Umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe.
0: Imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM.